sesa, sesa, kipuka bantu, sesa, sesa, atawa mimba, sesa, sesa, tutamukunga, sesa, sesa.

tofali wanasema nyumba yao. Mimi na nyinyi besti maridadi, na sasa so mimi lefaka wapakadi. Kumbe visilani tena badika badika, mampila jebulani mnajabu sana. Doma na nanita kolo, kwa okilio napotaka ni fulai. Au mina kasolo, mgeniambia migidogo ni jidai. Ah, nana susi nyone na doboya kusema bola niwe mario. Nana, nisha chomesha music kwa